0: papa man anu o minya sense bi ombeka omo beka sa omo beka sa papa pacho kasa man papa
1: na bisrao
0: papa mate papa yina
2: enko asom de
3: aya sempa fm
2: na edo bre edi atete
0: jesus
2: edi yesu
0: yes
2: enenam
0: yes
2: se enko asom eda oso a abrabo no entumi entumi nkoso
0: jesus
2: into what kind of book of exodus chapter 1